0: ali musaija mukuru hagati miaka 25 kuika miaka 40 nekuba no manya nekuba no linda isomero kandi no manya rujungu kusoma hamu no kuandika ibikwetagiso nekuba nendanga muntu ne baba ya chama na mbero kuikara simu terera mukuru isomero 0788 musanju atana muenda abiri na kaga nsanju na munana 0788 musanju atana muenda abiri na mukaga nsanju na munana.
1: Ebe nivyo vile virango, Spice FM.